sɛ menhyɛ nyame sɛ menhyɛ nyame sɛ menhyɛ nyame sɛ menhyɛ nyame a sɛ menhyɛ nyame a